0: mama tenung meriten tak cicit na orang dar. Ulma tu alkon duren mereka. Mana yang ulma? Oi oi ra. Mana kau korot tu mereka malah. Cicit na mereka perwala.
1: On Triple J and ABC Radio Australia, this is Blackout.